0: iki muyitiddwa Saint Cecilia Choir eyaffe yebayise mujje tubere ne reunion yaffe kwolwo nga abiri sebutemba mise ja kutandika ku saawa bbiri era bw'oba olina okwetonda bwana ky'ogamba kolagana ne Joakim direkita wa kwaya era coordinator w'abaalumunaayi ku 0701 835962 abasomerako enkumba ng'asatu ku sande tubeere ffenna kyokka era tukomawo ng'abiri sebutemba ng'abaana ba nkumba chaplains abakristu
1: okwo tugamba kaffe kye
0: tulinayo akaffe abasomere